Dark, the fire, ya filmnya gitu, wadat skanya. Wan Kumar Sanu aro Anuradha part 1 ni rengga pagit, gitong inga Dil Diwana.